0: ومهمة وجمهورة وتنام دي تشيك اي بي وات من مش كنون ننجن وستة مش كنون ننجن دي تب دي تجيني مدوجة اي تاش بحت ماهد جو ما ينو هوني نك نو نو نو اي تابش تات جي من دو جن وستة وننجن من مش كنون ننجن دي شكت نبي بي موتنين ونو نو وستة شكت جي بننجا كت Cek iran supaya puh dan cek umum mahal baca mahal jangan itu semua mahal jadi iran hamota nanti jam kami mahati orang itu kestan dan jangan setinggi naji ini mah mana wap nego tidak nego tak tidak cak mungkin nego ide nih gadit cak nak rendah entri cak iran eh apa cik kat ni tuh kena mohonde Ну, ишь на ханне, ну, ей на ноча, пей готовину, ей тут ник стуни, там дедува тонат, ник кем не на ноку, ой, да ми. Ну, ди ми хэн шкат на ноку, а чу я, кашта ойки, чу чу, а, мне на ноча. А, ну, мне дни бэнца чи, на хаджи онки ни, а, лэхмак, ну, стамат на ноча, ви мэн, ну, а, Ini masih nak jauh tu baju film jadi masih tua pada mana ayat ayat tadi ini tu dua mat mana sket mana ni jadi cuma semak yang canggih tu baju ini tu cuma jua canggih tak dia ni mungkin sket mana tu baju film lah jadi masih tua pada mana mana mana yang masih orang macam mana mana macam ni tak sepat mana mana macam ini macam ini otak Bukit Mangu di mana, Cukup Mangu di sana. Bukit Jen ni macam macam sih mana. Juga mungkin mana pitet mungkin mana jadi pun. Ebi dah bos, Ebi dah bos ni tu ikan sa. Has, juga, juga dah cip pitet pun sa, pitet pun ke kejinya pitet ni. Ada yang ini dia ni, dah agak tu kejut mana, mungkin kita tak nanti dia pasal ni. Jangan ingatkan asam standar cuci macam mana macam cuci deba, cuci deba na mesti kan ek mana standar ni dan cuci cuma nasi ke cuma na, orang macam mana kita ni cuci kat, cuci kat ni cuci mana, nak yang hidup cuci cuma tujuh cuma jam, step sih macam, ek mana benda, hanya ni kita ni benda step mana ni, mana hanya ni tangan. Ini mana cuci pecah, dek harus pada yangnya wadang cuci cuci kaca, yang mana patut dia laksana kalau nak macam sangat nak haji dia, mas pegi setuju tu dek yang cuci cuci badan, dia tu cuci badan upstuju, cuci badan pegi setuju tu dek yang, ini tu patan tu, ada ni dan ni dengan Mutuat muci, bidan ibang je bidang lembut tan to ek guna lagi. Bos tangan itu je, nish pun bidang lembut itu je bidang lembut itu nanti ni muda baca nish tapi tenangan je, nulis kuwe tu tu rumah, ini aja ke ayat mutu. Mungkin dengan macam baca apa ni tu, cipta tanja. Eka mungkin dua belas nak tu orang itu ni, ni dua orang hati juga mereka suar mereka hati, kau kau dah mana?
1: Ini dia juga tu lah.